Agayun ubanga munaksiga susuksi yuminyaitunga ilanuba inilapitkanga sungaktomun nunamun ilan sibuliranga imiksalotakun ilan satura inyusera sibuliranga tumagun nalon ngalhom sikotigiplugu ilan aterikani Ubangova iglektungoni natirnangagun tukulhum iksi yuminyaitunga Ubatakku tuwakatsi maranga Ayopengan suli araksi maranga Inilaksi mara nikiksak sivukamni Sivuratnini umiksigikarma Uksuktira nekurikara uksurutmik Kallutiga ulipkolaruk Nakulhan Suli nagliktangan maliroranga ublokarnak tutilamni ubangova itkisirunga tuperikangani agayitim kangavak temunga.

Amatkah umat? Unna di zaman ni, akar pun Jesus sukar raya ni kami inyuak tau ni inyung ni ublok na lugu. Allah tak umat kun jauh rani jo ikak sahaja dah keting darba mikjauhun. Jesus minko kone ini lak tak akar pun umat nallah kone naik kone akik cek lugu. Tabrak asin anuk kau ti rata ke? Kerjaya aku rata kau nilai umai kasih zaman na, abad asa kerja orang laki ku, aglan kelamik anak lak peluga, kerja peluga kau nilai, sebabnya umai kasih zaman na, kerja orang kau nilai, ingat kita ini orang kau nilai kerja laki ku lu, ilang kasih umai kami rata peluga anak bayi kami, jauh orang yang si cekut, aglan Jesus nalaruk, sinyik tok. Tabur mana ia orang ni eksisca kami itak saga Jesus niplah keting, atau napa suing itu bersihut, itu gupta, anak sokti itu Jesus tiwa, suwada eksibisi, suwada tunggang itu bersih ubangun, ilan nalung itu kelawa anak sinyik lok temuni, aglan tunggang itu kolok, tab kunung ia orang punya, ilan makit nama, kau tiga anak eh. Ip, tarik ulur, lekukan kenyunya, angin kan? Asin tanah tu suka tinggi pelone, sawah lekukan kenyuk resok, anu kayak meok, kayling kayak meok, angin resok, tarik uk, kenyunya miki manik tok, kuni caya tok, lekukan tinggal asin tapku meak meok, tanya kami tu tamna anu kelo, tarik ulur. Tak ada ulu tu pergi matku. Asin tu saya lagi visi alainya yuktamik sumik alainya yung nakshawruk Christ kau nakshisha ubat teknik uglupak hati piyugo kau nakshisha hijaurahi kagmenik aglan sabah melagi ikut alainya yakti laksigo uktaringin yaptigo hijaanne ilhuji elhum piyauk putim tikin matikut hati piyugo angnek Jesus aturan kami nak kita lihat itu apa sok sinyal optik ni sulit untuk ngambil sinyal optik ni ilan ni plus sok ni peliti itu inyala tamna pay pelutikun tamna pakaiun hati kena kat kami nak sihat kami kun ini kami ni ilan kami nak lihat ni raya itu kita holing ni nulang aku sok sinyal optik tak lihat ni sulit. Seperti kami jalan, anda sokse mahu tidak? Rayu nak turuk, wain amiruk tamna ini teluk sirap, ilanik, nutat layayat, naga suksi raktet, aglan tamat kau pakai kaktat, rayu mik susuk semingit nak turam, ilan matumagatin suluk pangmenik, sulle, atani istilutin isak pangme tunggu kami ingmenik. Ilwit, eksyen menyayat jutin tetap sahut tanya unnam kagrumik naga ka uglumik. Tamatka tika eksyen menyayat jut ilipnun panusilwit. Ilan kaje ma alsiatin sahuling menik pawnagi waktu saknik iklagai payaknik.

ne de doch rechmaat meken un ich jo meine chicken un ne sukhar meine chicken ila ne tamay go bit pepai karnik la luk tok avec ne khone a si to kati chiplune ga yemun la luk kana chok ila akiga ga luye otibut sulisaga khluit ala ne otibut Uni cumi nyai cikpin, arak tahun nak, agi agak sirma elemnun. Ia ni piyak sibik mon tikit kubit, ubagut sekarang ni cibut, ukak temik, aksi mai cawam, ikpisit jab tirun pilgui juga. Aglan sekarang tibut, inyung mektak, aksi ram piyak kudit, tumikip lugit arip juga. Naga tabra kill lock sahaja itu. Ia ni ikhlasan pelgulir lakukan sila isahkan lakukan. Atau pelgul apa? Ia kata siksa gayon terpaksa dok tamat kuninga taluk lagi kamenik. Ia ni lisemaga timibut. Ia ni lisemaga maga lakukan. Timigalu umatigalu pisuila galau panik. Aglan kat saya juga umat mah, sole sekarang begini perlu kangapak. Ia kudet, ia ni sakit nawating, aki kiutik pada. Kangapak agaiul anak tawik, sole atang ni isakupin, kangapak ikisiritin. Ia ni aku sah otikuit imerne, ubang tu bahagut cima otikin, sole. Kugunun apusah roti kubit, cawba kami nyai mengadun. Agaril, ilun muta kaktok, sulak setutok, tegalikun ilun muta. Ilan arau tekaratut, ilok na.